0: enkosi molweni babhayi wethu
1: adange
0: mafuni adange mafuni adange mafuni amba minyaka yini bantu abakothini.